0: bulan April mendapat tekanan dari Tiongkok menyebabkan kunjungan ke negara sahabat Afrika tertunda. Parlemen Jepang, baik partai berkuasa maupun oposisi, segera dan secara terbuka mengecam penindasan Tiongkok, menunjukkan komitmen teguh Jepang terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Beliau menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas nama masyarakat Taiwan kepada pemerintah dan parlemen Jepang atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan kepada Taiwan. Nah, Presiden Lai mengatakan Asosiasi Pertukaran Jepang dan Taiwan dan Asosiasi Relasi Taiwan-Jepang di masa jangka panjang memainkan peranan penting dalam pertukaran Taiwan-Jepang. Kedua belah pihak bersama mengatasi berbagai kesulitan dan kendala bersama. Membangun banyak jembatan untuk pertukaran telah menyimpulkan lebih dari 100 nota kesepahaman di berbagai bidang seperti perdagangan, budaya, pariwisata, perdagangan, dan olahraga. Presiden Lai juga mengungkit Perdana Menteri Sanae Takaichi saat memberikan sambutan dalam kunjungan Vietnam mengusung versi upgrade strategi Indo-Pasifik bebas terbuka, menitikberatkan pada penguatan ketahanan rantai pasokan, promosi penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan, serta perluasan kerjasama keamanan merupakan kekuatan yang patut dipuji untuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di masa depan Indo-Pasifik. Dalam sambutannya, Sumi Sujo mengatakan Taiwan dan Jepang telah lama membangun fondasi saling percaya yang stabil dan kokoh. Di bidang ekonomi, kedua belah pihak telah memulai kerjasama di industri-industri kunci seperti semikonduktor, AI, dan ICT yang akan menjadi bidang inti yang sangat diperlukan untuk pembangunan masyarakat di masa depan. Lebih lanjut, Forum Kerjasama Pencegahan Bencana Jepang-Taiwan yang diadakan di Kaohsiung bulan Januari lalu, yang mana kedua belah pihak melakukan diskusi kerjasama dalam pengembangan lebih lanjut antara Taiwan dan Jepang dalam pencegahan bencana. Beliau yakin masih ada ruang kerjasama dan pengembangan lebih lanjut antara Taiwan-Jepang di bidang pencegahan bencana di masa mendatang. Beliau juga berharap terus mempromosikan kerjasama antara Taiwan-Jepang berbagai bidang dan memperdalam kemitraan mereka. Negara sahabat diplomatik di Amerika Selatan, Presiden Paraguay Santiago Pena hari Kamis ini melakukan kunjungan kenegaraan dan tiba di Taiwan. Menteri Luar Negeri Lin Chialung menyambut kedatangannya di bandara dan menyampaikan dirinya mewakili Presiden Lai Ching-te dan masyarakat Taiwan menyambut hangat kunjungan ini. Dalam unggahan di jejaring sosial, Menteri Luar Negeri Lin Chialung mengatakan pada bulan Juli tahun lalu, ia memimpin delegasi melakukan kunjungan ke Paraguay, bertemu dengan Santiago Pena dan pejabat Paraguay penting lainnya. Melalui tindakan nyata memahami situasi perkembangan program kerjasama bilateral. Berharap kunjungan tahun lalu kedua belah pihak dapat diteruskan dengan promosi kerjasama. Lebih lanjut bertukar pandangan terkait pertukaran bilateral di masa mendatang. Menteri Luar Negeri mengemukakan di masa jangka panjang, Paraguay mendukung partisipasi internasional Taiwan. Untuk itu, Taiwan sangat mengapresiasi. Selama kunjungan kenegaraan ini, kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran mendalam mengenai kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transportasi cerdas. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Terkait dengan pemungutan suara dari UN Legislatif tentang Undang-Undang Pertahanan Khusus, juru bicara kantor kepresidenan Taiwan Karen Kuo bertempat di kantor kepresidenan pagi ini mengatakan bahwa Amerika Serikat, Jepang, Filipina melakukan latihan militer bersama. Jepang Filipina terus memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Komunitas internasional memperhatikan apakah Taiwan memiliki kepercayaan diri dan tekad yang kuat untuk pertahanannya. Sebagai tambahan, mayoritas opini publik di Taiwan adalah mendukung pengesahan anggaran terkait pertahanan sehingga diharapkan UN Legislatif dapat mengesahkan versi UN Eksekutif dari Undang-Undang Pertahanan Khusus sebelum pertemuan Trump dan Xi. Karen Kuo menunjuk oposisi mengajukan anggaran sebesar 380 miliar dolar atau 800 miliar dolar. Seluruh versi dari anggaran tersebut mengecualikan drone dalam otonomi pertahanan dan rantai pasokan terkait. Namun Istana Kepresidenan berharap agar UN Eksekutif dapat meloloskan anggaran selama 8 tahun sebesar 1,25 triliun dolar. Karen Kuo mengatakan.
1: Penguatan pertahanan nasional sebaiknya diloloskan di Yuan Legislatif secepatnya. Hal ini jangan terbagi atas biru atau hijau. Semuanya dapat bekerja sama untuk memperkuat pertahanan nasional sebagai tujuan paling penting dan paling dapat dicapai. Sebelum pertemuan Trump dan Xi, diharapkan undang-undang pertahanan khusus kita dapat diloloskan dengan lancar.
0: Menteri Perekonomian Kong Ming-sing menandatangani memorandum kerjasama pendorong pengembangan klaster industri luar negeri dan asosiasi produsen listrik dan elektronika yang mengatakan berdasarkan inventarisasi awal, 20 perusahaan Taiwan di bidang semikonduktor server AI dan lainnya berminat berinvestasi di Amerika Serikat dengan total nilai berkisar $35 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi Taiwan di Amerika bukan lagi sekedar langkah perusahaan tunggal, melainkan sebuah strategi investasi industri. Kedepannya pemerintah juga akan bergandengan tangan dengan Timah untuk bersama-sama mendorong pendirian kawasan industri Amerika. Kong Ming-sing menunjuk bahwa ekonomi Taiwan dalam 2 tahun terakhir tampil gemilang dan pasar saham Taiwan juga menjadi pasar saham terbesar ke-6 dunia. Selain itu, proporsi perdagangan dan investasi bilateral Taiwan-Amerika telah melampaui proporsi lintas selada. Kinerja ekonomi Taiwan yang luar biasa ini berkaitan erat dengan kerjasama ekonomi dan perdagangan Taiwan-Amerika. Tahun ini, Taiwan kembali menjadi delegasi terbesar dalam KTT Investasi Select USA dengan total 113 perusahaan berpartisipasi. Hal ini mencerminkan Amerika di tengah restrukturisasi rantai pasokan global, perkembangan pesat AI, industri teknologi tinggi telah menjadi basis penting bagi perusahaan Taiwan dalam menyusun strategi global mereka. Kong Ming-sing mengatakan.
2: Karena banyak sekali investasi dari Taiwan, selain beberapa perusahaan besar, masih ada yang rantai pasokan dari perusahaan besar membentuk mekanisme rantai pasokan atau ekosistem. Kami berharap ekosistem ini dapat direplikasi di negara lain. Oleh karena itu, Asosiasi Elektronik dan Permesinan terbesar di Taiwan, yaitu TEEMA, juga bekerja sama dengan kami untuk mencari lokasi di wilayah Amerika Serikat, mencari daerah mana yang paling tepat guna membangun sistem rantai pasokan yang lengkap seperti ini.
0: Kong Ming-sing menuturkan dana pembangunan nasional akan mengundang lembaga keuangan untuk bersama-sama mendanai pembentukan dana jaminan khusus, memberikan jaminan pembiayaan bagi lembaga keuangan. Tahap pertama akan menyediakan pembiayaan berkisar $50 miliar bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Amerika. Selain itu, Kementerian Perekonomian telah mendirikan Pusat Perdagangan dan Investasi Taiwan kedua di Amerika yang berlokasi di Phoenix, Arizona. Kedepannya, pusat ini akan bekerjasama dengan Pusat Perdagangan dan Investasi Dallas untuk melayani perusahaan-perusahaan Taiwan yang merencanakan ekspansi ke Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Wu Zhichun mendapat undangan untuk berpidato dalam sidang pertemuan Parlemen Eropa. Melalui media sosial kemarin, ia menyampaikan hal ini membuktikan semakin pentingnya isu Taiwan. Berharap legenda Taiwan akan semakin menyebar luas. Wamenlu Wu Zhichun mengatakan berharap legenda Taiwan semakin menyebar dan meluas dan mengapresiasi Uni Eropa atas dukungannya terhadap Taiwan. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami RTI, kita berlanjut dengan Warta Berita. Wakil Presiden Xiaobi Kim kemarin mengatakan Presiden Lai Ching-te menganugerahkan Order of the Brilliant Star with Grant Gordon kepada mantan Direktur Democratic Progressive Party Mission di Amerika Serikat, Michael Jeffonte. Dalam unggahan Facebook kemarin sore, Wapres Xiaobi Kim mengatakan Michael Jeffonte mengabdikan hidupnya untuk Taiwan, berkomitmen untuk memperdalam hubungan Taiwan dan Amerika, juga merupakan mitra kerja dan teman lama. Wakil Presiden mengatakan Presiden Lai menganugerahkan Order of the Brilliant Star with Grant Gordon kepada Michael Jeffonte sebagai pengakuan atas kontribusinya yang tanpa pamrih terhadap demokrasi Taiwan dan diplomasi Taiwan-Amerika Serikat. Wakil Presiden Xiaobi Kim mengatakan ia mengetahui Fonte yang memiliki keinginan yakni mendapatkan kartu identitas Taiwan dengan harapan di masa depan tidak hanya hatinya yang terpikat oleh Taiwan, tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari keluarga Taiwan. Jembatan Tancang yang resmi beroperasi pada tanggal 12 Mei, acara syukuran malam hari yang bertemakan Syukur Malam yang Indah akan digelar pada tanggal 9 Mei. Biro Jalan Raya Kementerian Transportasi kemarin mengatakan sebagian area Tamsui akan dibuka agar masyarakat dapat menyaksikan pertunjukan malam hari secara bersamaan di layar besar di area observasi yang telah dipersiapkan. Setelah serangkaian acara prapembukaan termasuk lomba lari, pendakian, parade, story concert dan pertunjukan cahaya dan Tanjiang Bridge Together Art Festival, kemudian berlanjut dengan acara malam Syukur Malam yang Indah diadakan pada tanggal 9 Mei. Biro Jalan Raya mengingatkan masyarakat bahwa metode akses jembatan pada tanggal 9 Mei berbeda dari acara-acara sebelumnya. Pada hari tersebut, masyarakat dapat akses jembatan dari jalur utama di ujung Tamsui menuju area menonton yang telah ditentukan untuk menyaksikan siaran langsung. Jembatan Tancang memiliki bentang utama sekitar 920 meter, bentang samping 450 meter, menjadikannya sebagai jembatan kabel pancang asimetris menara tunggal terpanjang di dunia. Selanjutnya, saudara pendengar akan saya sampaikan perkiraan cuaca dari Ditjen Klimatologi Sentral Taiwan atau CWA untuk hari Jumat besok 8 Mei 2026. Wilayah utara Taiwan yang mencakup Cilung Taipei, New Taipei, Taoyuan, Miaoli, Hsinchu, kondisi hujan curah hujan 20-80%, suhu udara 22-27°C. Wilayah tengah Taiwan, Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Jiai, curah hujan 20%, suhu udara 23-31°C. Wilayah selatan Tainan, Kaohsiung, Pingtung, curah hujan 20%, suhu udara 25-34°C. Untuk wilayah luar Pulau Taiwan yang mencakup Lianjiang, Chimen dan Penghu, kondisi curah hujan 20-80% dengan suhu udara 19-29°C. Berikutnya, saudara pendengar juga akan saya sampaikan beberapa nilai tukar mata uang hari Kamis 7 Mei 2026. Nilai tukar $1 Amerika terhadap rupiah tercatat Rp17.338,1, sementara terhadap dolar Taiwan $31.45. Dan untuk nilai tukar $1 Taiwan terhadap rupiah tercatat Rp550,81. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional, disampaikan oleh saya, Amina Chandra.

0: Halo para pendengar Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia semuanya. Selamat datang kembali nih ke dalam acara Mantek Manusia dan Teknologi bersama saya Aditya Nugraha di sini. Yang seperti biasa ya, selama 10 menit ke depan bakal menemani nih ruang dengar Anda tentunya dengan berbagai berita ataupun informasi yang ada kaitannya dengan teknologi dan juga yang pastinya dengan manusianya ya teman-teman ya. Jadi bayangkan ya, sebuah akhir pekan yang tenang ya, sebagian orang pasti deh ya sedang beristirahat dengan tenangnya, kemudian juga berkumpul dengan keluarga gitu ya, ataupun mungkin sekedar menikmati waktunya sendiri tanpa adanya gangguan dari pekerjaan. Tapi ya, di saat yang sama, di sudut dunia yang tidak terlihat, baik itu di balik layar komputer gitu ya, jaringan server ataupun kode-kode yang tidak pernah tidur, ada sebuah operasi besar yang sedang berlangsung ya, tanpa henti. Bukan perampokan bank dan juga bukan aksi pencurian yang konvensional, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan juga jauh lebih berbahaya. Jadi dalam hitungan jam, hampir 300 juta dolar ya, ataupun setara dengan sekitar 9 triliun rupiah itu lenyap dari sistem digital nih teman-teman. Tanpa suara sama sekali, tanpa jejak yang mudah diikuti, tanpa pelaku yang terlihat secara langsung. Jadi inilah dunia baru yang sedang kita hadapi. Dunia di mana uang itu tidak lagi disimpan dalam berangkas, tetapi dalam baris-baris kode. Dan ketika kode itu diretas ataupun dihack, ya semuanya bisa hilang begitu saja. Jadi sekali lagi, selamat datang di acara Manusia dan Teknologi. Dan kita pun bakal mulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana. Bagaimana mungkin ya uang sebanyak itu bisa dicuri tanpa ada yang benar-benar masuk ke sebuah tempat untuk mengambilnya? Jadi untuk memahaminya, kita perlu melihat dulu nih bagaimana sistem keuangan digital itu bekerja saat ini ya. Jadi mata uang kripto, ataupun bahasa Inggrisnya adalah cryptocurrency ya, yang sering dipromosikan sebagai sistem yang aman, transparan, dan juga tidak bisa dimanipulasi ini, semua transaksinya itu tercatat dalam blockchain ya, ataupun sebuah buku besar digital yang tersebar di seluruh dunia. Jadi secara teori ini membuat sistem tersebut lebih aman ketimbang perbankan tradisional. Namun seperti yang sering terjadi dalam sejarah teknologi, kelemahan bukan selalu ada pada sistem utamanya. Kadang ya, celah itu justru muncul di sekitarnya. Dan dalam kasus ini, targetnya itu bukan blockchain itu sendiri ya, melainkan sebuah platform bernamakan Kelp DAO. Ya, jadi Kelp DAO gitu ya. Jadi platform ini bukan tempat menyimpan uang biasa. Dia itu adalah bagian dari ekosistem keuangan yang terdesentralisasi ataupun DeFi yang memungkinkan pengguna itu untuk mengelola aset kripto mereka ataupun berinvestasi dan juga otomatis mendapatkan keuntungan. Dan disinilah cerita itu menjadi menarik. Karena yang diserang itu bukan satu sistem, melainkan koneksi antar sistem nih teman-teman. Jadi dalam dunia kripto modern ya, ada banyak sekali jaringan blockchain yang berbeda. Agar bisa saling berkomunikasi, digunakan deh sebuah teknologi yang disebut sebagai cross-chain. Jadi bayangkan seperti sebuah jembatan, yang mana jembatan ini menghubungkan dua pulau yang berbeda ya, ataupun mungkin dua gedung yang berbeda, yang memungkinkan aset itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Namun, seperti jembatan yang ada di dunia nyata, jikalau konstruksinya itu tidak sempurna ataupun ya pengamannya itu lemah, maka dia itu bisa menjadi titik yang paling rentan ataupun rapuh. Dan itulah yang terjadi ya teman-teman ya. Dua server blockchain yang dikelola oleh sebuah aplikasi bernamakan Layer Zero itu diduga berhasil ditembus. Dan dari sana, hacker ini ataupun peretas ini menemukan cara untuk mengakses aset yang terhubung dengan Ethereum ya, salah satu jaringan kripto terbesar di dunia. Jadi tanpa perlu menghancurkan yang namanya sistem utama, tanpa perlu meretas blockchain itu sendiri, cukup dengan memanfaatkan celah kecil. Jadi mereka ini berhasil membawa pergi ratusan juta dolar ataupun ya tadi sekitar 9 triliun rupiah. Dan sekarang pertanyaannya pun berubah. Siapa yang mampu melakukan hal tersebut ya? Karena tidak semua peretas ataupun hacker itu memiliki kemampuan seperti ini. Nah, kemudian juga tidak semua kelompok itu memiliki sumber daya, pengetahuan, dan juga koordinasi untuk menjalankan operasi sebesar ini. Dan disinilah nama yang sudah lama dikenal di dunia keamanan cyber itu kembali muncul. Sebuah kelompok yang sering disebut dalam laporan-laporan internasional yang reputasinya memang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, yaitu adalah Lazarus Group. Sebuah kelompok peretas yang diduga berasal dari Korea Utara. Dan bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar kayak cerita-cerita yang ada di film ya. Negara, peretas, uang digital, operasi rahasia. Tapi kenyataannya ya teman-teman ya, ini adalah bagian dari dunia nyata kita di hari ini. Jadi menurut berbagai laporan, kelompok ini itu telah terlibat dalam berbagai serangan cyber besar nih selama lebih dari satu dekade. Target mereka pun beragam ya, baik itu bank, baik itu perusahaan teknologi, baik itu platform kripto, dan juga motifnya itu tidak selalu sederhana ya teman-teman ya. Karena dalam konteks satu ini, peretasan ataupun hacking ini itu bukan sekedar kejahatan ekonomi. Dia itu bisa menjadi bagian dari strategi negara ya teman-teman ya. Dana yang dicuri itu bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi bisa digunakan untuk apa? Untuk membiayai ataupun mendanai program-program yang jauh lebih besar. Bahkan dalam beberapa laporan internasional disebutkan juga ya, jikalau hasil peretasan kripto itu diduga digunakan untuk mendukung yang namanya pengembangan senjata militer. Dan di titik ini, batas antara dunia kriminal dan juga geopolitik itu menjadi semakin abu-abu ataupun kabur ya teman-teman. Namun, yuk kita coba kembali ke sisi manusia deh dari cerita satu ini. Karena di balik angka yang sefantastis $300 juta itu ya, itu ada ribuan ataupun bahkan mungkin jutaan pengguna. Orang-orang biasa, investor kecil, pengembang ataupun pengguna platform, dan mereka mungkin tidak kehilangan semuanya gitu ya, tapi mereka itu kehilangan sesuatu yang lebih dari sekedar uang, yaitu adalah kepercayaan. Kepercayaan jikalau sistem ini aman, kepercayaan jikalau teknologi itu bisa melindungi mereka, dan mungkin kepercayaan jikalau dunia digital itu adalah tempat yang lebih adil. Dan di sisi lain, ini juga ada pelajaran penting yang bisa kita ambil ya, ataupun ya kita petik. Jikalau teknologi sekuat apapun itu tetap dibuat oleh yang namanya manusia. Dan selama ada manusia, selalu ada kemungkinan yang namanya kesalahan. Selalu ada celah, selalu ada pihak otomatis yang mencoba untuk memanfaatkannya. Dan menariknya, serangan seperti ini itu juga menunjukkan sesuatu yang lain, teman-teman. Jikalau keamanan itu tidak hanya lagi soal perangkat lunak ataupun perangkat keras. Ini adalah perlombaan. Perlombaan antara mereka yang membangun sistem dan mereka yang mencoba menembusnya. Jadi setiap inovasi membuka peluang baru, dan setiap peluang baru itu juga membuka yang namanya risiko baru. Jadi kita hidup di era di mana uang itu bisa berpindah lintas negara gitu ya dalam hitungan detik, di mana identitas itu bisa disimpan dalam data, di mana kekayaan itu tidak lagi berbentuk fisik ya. Namun, di saat yang sama, kita itu juga hidup di era di mana ancaman itu tidak lagi terlihat, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada pintu yang dibobol, hanya sebuah file, sebuah akses, sebuah kecil, dan semuanya bisa berubah. Jadi, apa artinya nih bagi kita? Apakah teknologi ini gagal? Ataukah kita yang belum siap menggunakannya? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu ya, karena setiap teknologi besar dalam sejarah itu selalu membawa dua sisi. Internet bawa yang namanya konektivitas sekaligus kejahatan cyber. Sosmed itu membawakan komunikasi sekaligus disinformasi. Dan kini mata uang kripto membawa kebebasan finansial, otomatis sekaligus juga nih membawa risiko baru yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Suka dengan musik dan alunan melodi kuno? Atau dengan lantunan melodi Tiongkok Zadul? Maidin Hindrawan mengajak Anda kembali ke masa lampau sambil menikmati melodi indah dalam acara Musika Klasik. Teman pendengar, dalam acara musika klasik selama beberapa pekan terakhir telah Maidin perkenalkan dua lagu daerah Indonesia yang menjadi terkenal di luar Indonesia setelah diadaptasi menjadi lagu pop bahasa Mandarin atau bahasa Taiwan, yakni lagu Bengawan Solo dan Sing Sing So. Tapi selain kedua lagu tadi, ternyata lagu-lagu Indonesia yang diadaptasi menjadi versi Mandarin atau Taiwan jumlahnya cukup banyak. Salah satu darinya yang paling hit adalah sebuah lagu orisinal dari Prambors Group pada tahun 1975 berjudul Bingung. Nah, di sini mungkin banyak dari Anda yang bingung karena tidak mengenal lagu ini termasuk Maidin sendiri. Tapi versi nyanyi ulang lagu ini pada tahun 1985 oleh Ari Wibowo dengan judul berlainan yakni Madu dan Racun mungkin tidak ada yang tidak tahu. Lirik lagu Madu dan Racun menggambarkan seorang pria yang jatuh cinta pada seorang gadis cantik dan manis, tetapi tidak bisa memahami pikiran gadis itu dan tidak tahu apakah gadis itu akan menerima cintanya. Sehingga dia pun menunggu dengan penuh kesabaran. Perasaannya kompleks, manis sekaligus pahit. Akankah kekasihnya memberikan jawaban positif atau menolaknya? Jika dia menerima, itu seperti menerima madu yang manis. Jika dia menolak, itu seperti diberi racun yang akan membuatnya tersiksa. Versi Taiwan

tapi wanita itu pemalu. Keduanya pun berinteraksi dengan nada obrolan genit sebelum jatuh cinta. Sekarang saudara pendengar, mari kita dengarkan bersama Xiao Jia Chali Hua Ai dari Luo Shifeng dan Wang Ruixia

Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti Musika Klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Lagu kedua yang akan diperkenalkan di acara hari ini adalah Ai Qing Na Li Lai, Dari Mana Datangnya Cinta, diadaptasi dari lagu Ayo Mama pada tahun 1969. Ayo Mama, kita semua tahu adalah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Maluku, Indonesia, yang terkenal dengan irama ceria dan liriknya yang ringan serta percakapan antara seorang anak remaja yang sedang beranjak dewasa dan ibunya. Anak dalam lagu berusaha membujuk ibunya agar tidak marah padanya, sambil menjelaskan tindakan yang dilakukannya cuma pegang saja dan merupakan hal yang biasa bagi orang muda. Nah, lagu ini disampaikan dengan cara yang riang dan tempo musik yang ceria, sepenuhnya mencerminkan nuansa kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan secara umum mengandung pesan yang sederhana namun kuat tentang pemahaman dan kasih sayang keluarga, terutama antara anak dan orang tua. Lagu ini populer tidak hanya di Maluku tetapi di seluruh Indonesia, juga dikenal secara internasional sebagai salah satu lagu identik dengan Indonesia. Tahun 1969, penyanyi Taiwan Lin Chong mengadaptasi lagu Ayo Mama menjadi lagu Mandarin dengan judul Ai Qing Na Li Lai, Dari Mana Datangnya Cinta, sesuai dengan lirik alternatif untuk lagu Ayo Mama. Disusun dengan irama cha-cha-cha, versi Mandarin.

yang kemudian menjadi karya representatif Lin Chong ini adalah sebuah lagu tentang seorang remaja yang pertama kali mencicipi rasa cinta dan bertanya-tanya dari mana asalnya air sungai yang mengalir dengan tenang dan dari mana pula datangnya cinta yang memenuhinya dengan perasaan aneh. Versi yang hampir serupa juga pernah direkam oleh Teresa Teng setahun berikutnya, membuktikan betapa populernya lagu ini pada saat itu. Sekarang, mari kita simak bersama Ai Qing Na Li Lai, Dari Mana Datangnya Cinta, versi Lin Chong.

Teman pendengar, masih bersama-sama Maidin Hindrawan dalam acara Musika Klasik dari RTI Radio Taiwan Internasional. Hari ini Maidin melanjutkan perkenalan lagu-lagu Mandarin yang diadaptasi dari lagu Indonesia. Masih ada satu lagu lagi yang meraih kepopuleran cukup tinggi setelah diadaptasi menjadi lagu pop Mandarin, yakni Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Tahun 1950-an, versi penyanyi Indonesia Gordon Tobing sempat menjadi sangat populer di antara orang Rusia di Uni Soviet. Tahun 1961, biduan wanita asal Singapura, Pan Xiuqiong, dikenal dengan nama Inggris Pun Sou Keng, merilis versi Mandarin dengan judul Ye Tao Kunyang, artinya Gadis Pulau Kelapa. Setelah itu banyak penyanyi merekam ulang lagu tersebut, tapi hingga kini versi Pun Sou Keng tetap dikenal sebagai versi paling klasik. Pendengar sekalian, sebagai lagu penutup acara hari ini, mari kita dengarkan bersama Ye Tao Kunyang, Gadis Pulau Kelapa dari Pun Sou Keng.

Saudara pendengar, sampai disinilah acara musika klasik dari Radio Taiwan Internasional. Maidin Hindrawan mohon diri, sua lagi di acara yang sama pekan depan.

0: gaya wanita. Wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
1: Apa kabar semuanya? Kita bersama-sama kembali ya dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Tentu saja kita berdua di sini menemani Anda. Saya Farini Anwar.
2: Amina Chandra, apa kabar juga teman-teman sekalian? Semoga saja sehat, bahagia, sentosa.
1: Dan kita telah memasuki bulan Mei, yang mana kalau bulan Mei ini, kalau dulu kan Farini berpikir Mei berarti bulan musim hujan, karena Mei Yiqi. Mei, Farini pikir Mei-nya begitu. Ya biasa lah kan, karena mungkin Mandarinnya kan Mei, bulan Mei. Mei. Ternyata ya Meiji ya, ya bukan berarti plum, bulan 5 ya. Itu Mei-nya plum, bukannya Mei, May Day. Ya, jadi sekarang ini ya boleh bilang musim hujan. Dan di bulan 5 ini, baru saja kemarin kita melewati yang namanya Hari Buruh
2: Sedunia
1: sih ya. Dan itu juga baru tahun pertama nih di mana diliburkan secara serentak di Taiwan ya. Kalau dulu kan hanya buruh saja yang diliburkan, sementara guru dan kita juga yang lainnya itu tetap kerja.
2: PNS
1: sama bank, guru, kerja di bank, itu semuanya tetap kerja seperti biasa. Tapi karena kayak gini tiap kali kita selalu bingung, libur gak ya, kita termasuk apa ya? Nah akhirnya sekarang disamaratakan. Tentu saya para buruh berarti merasa, kok bisa sih, itu kan libur aku, kok kamu ikut-ikutan, kamu kan bukan buruh gitu.
2: Ya, dunia kayak, selalu tidak adil.
1: Iya, susah untuk mencari keadilan. Nah sebenarnya kayak seperti hari guru, nah sekarang juga semua diliburkan loh. Semua kan apa namanya, anak-anak kan bukan guru. Tapi kalau anak-anak
2: hari libur juga, semua diliburkan?
1: Hari guru diliburkan juga. Nah jadi ya udah kayak gitu, jadi bingung dong ya. Tapi sekarang kalau seandainya murid gak diliburkan, gurunya gak ngajar, dan muridnya ngapain? Coba siapa ngajar?
2: Betul.
1: Udah gitu kan setiap orang tua, setiap orang kan pasti pernah menjadi guru atau pernah mengajarin orang lain. Misalnya kalau di kantor pun yang kerja, ya maksudnya ajarin lagi nih untuk anak yang baru, kasih tahu gini-gini. Itu kan otomatis kan orang itu berguru dan dia jadi guru kan istilahnya.
2: Okay.
1: Jadi semua orang menjadi guru. Nah kalau anak-anak bisa ngeguruin adiknya misalnya, apa enggak ngeguruin diri sendiri?
2: Ya, jadi semua orang punya kesempatan untuk menjadi guru, hanya saja title-nya itu permanen atau enggak.
1: Betul.
2: Dan di Taiwan sendiri, Amina juga merasa ya, hampir setiap kegiatan di mana orang-orang mungkin salah satunya adalah sebagai kesopanan, terus menyebut seseorang mungkin bingung nih mau menyebut dia sebagai
1: siapa?
2: Apa, title-nya sebagai apa, maka disebut sebagai
1: lao shi ya,
2: atau guru
1: ya.
2: Iya.
1: Jadi ya semua orang ya memang bisa menjadi guru lah ya istilahnya ya, dan memang tugasnya juga jadi guru juga, misalnya mengajarkan orang lain, memberitahukan orang lain juga. Nah setelah itu tuh ya, ini nih nanti apa namanya hari Minggu kedua di bulan Mei, yaitu hari Minggu nanti nih, setelah kita tanggal 3 Mei tadi kemarin tuh liburan long weekend ya, 3 hari berturut-turut ya, dari hari buruh Sabtu Minggu ya. Sekarang minggu depan ini juga khusus nih untuk kaum perempuan. Kalau ini benar khusus untuk,
2: tapi ini perempuannya sekarang, yang juga tertentu nih.
1: Oh ya?
2: Iya kan ibu.
1: Yang udah jadi ibu ya. Tapi kadang-kadang kita juga kita tahu kalau belum jadi ibu, kalau sananya ini kalau
2: ya angkat aja ya, siapapun ada anak apa, anak kambing, anak domba. Itu diangkat.
1: Baru
2: saya punya anak gini.
1: Iya, anak. Jadi saya udah jadi ibu loh, ibu si kucing, ibu si guk-guk gitu ya. Ya, itu pada Minggu kedua setiap bulan Mei ya, itu adalah hari ibu ya. Memang sih bukan secara internasional bener,
2: nggak internasional bener,
1: nggak termasuk internasional karena masing-masing negara itu hari ibunya ada sedikit perbedaan, tapi lumayan banyak nih negara-negara yang menggunakan minggu kedua di bulan Mei itu sebagai hari ibu, termasuk juga Taiwan tentunya ya, yang mana tentu saja, Mother's Day kalau di Indonesia mah beda jauh banget ya, Mother's Day-nya sampai Desember, ini baru
2: Desember 22 ya. Desember 22, ya, betul.
1: Kalau itu 22 Desember itu malah makan tungsi ya, makan onde ya, nah. Karena ya itu dia, sekarang ini semakin demi kepentingan komersial juga sih. Jadi kalau seandainya sudah mendekati hari ibu, dan ditambah lagi nih biasanya menggunakan manfaat ini untuk yang namanya
2: promo,
1: pusat perbelanjaan itu sebagai diskon besar-besaran juga.
2: Betul.
1: Jadi biasanya dalam satu tahun selain anniversary, mereka juga menggunakan hari ibu bulan Mei itu sebagai apa namanya memberikan diskon besar-besaran, baik itu
2: pecah piring.
1: pecah piring.
2: Iya, popana.
1: Oh, buka.
2: Mereka jualnya itu sampai apa kuce, ada yang bilang kuce, tulang retak,
1: iya.
2: Piringnya juga pecah.
1: Oh, itu iya. Kan istilahnya, tetap iya, aja istilah, ada untung kalau nggak mungkin. Nah, kemarin ini ya, apa namanya, ada yang bilang katanya kalau seandainya lagi anniversary, misalnya satu mall di Hsinchu itu ya, salah satu yang big city, itu katanya pendapatannya aja sampai bisa 4,7 miliar ya.
2: Wow,
1: dalam anniversary loh. Satu mall aja loh.
2: Satu mall. Wah, cuma beberapa minggu, mungkin satu pekan apa dua pekan aja.
1: Dua pekan aja benar makanya. Wow. Nah, itu dia makanya. Tapi ini juga merupakan kesempatan bagi kaum perempuan di Taiwan ya menggunakan manfaat ini untuk stok kosmetik, untuk beli pernak-pernik.
2: Amina pikir bikin list nih. Ini anak pertama tolong belikan mama ini. Anak ya, kedua juga. Tolong belikan mama ini.
1: Boleh juga.
2: Terus anak kucingku tolong kamu beliin mama yang ini.
1: Ya boleh juga. Dan menggunakan kesempatan ini ibunya juga bilang ah lumayan kan buat iritin uang anaknya. Jadi ya udah pesennya itu pas lagi ya
2: diskon,
1: ini dia
2: ya,
1: pas lagi sale-sale atau mungkin juga kadang-kadang beli keperluan rumah ya. Seperti misalnya beli spray lah. Kemudian juga kadang-kadang pernak-pernik elektronik juga kadang-kadang mereka apa enggak
2: si pijat lah.
1: Weh.
2: Apalagi ya? Untuk manicure, pedicure lah, fasilitas-fasilitas betul. Kecantikan lah. Biasanya itu diskon promo besar-besaran.
1: Bilangnya sih promo besar-besaran, tapi tetap saja ya, kalau kayak begini jangan tergiur dengan yang namanya diskon besar-besaran akhirnya sembarangan beli. Jatuh-jatuhnya tadinya misalnya uang 10 ribu Anda bisa beli untuk barang yang benar-benar diperlukan, tapi karena lihat tergiur dengan diskon akhirnya 10 ribu habis karena bilang belinya oh murah loh, beli bangku pijit misalnya ya. Bangku pijitnya buat kucing gitu. itu harga 1.000. Bangku pijitnya untuk apa? Harga segitu padahal bangku pijitnya ya kucing juga dipakai aja pakai bangku pijit manusia misalnya. Jadi kan sebenarnya irit bisa hemat malah karena tergiur dengan diskon beli sembarangan akhirnya setelah dihitung-hitung malah
2: ternyata
1: itu membuang sia-sia.
2: Pengeluarannya banyak.
1: Iya.
2: Oke, jadi tadi Farini juga sempat menyebutkan bahwa Hari Ibu diperingati oleh negara itu berbeda-beda. Nah, sebagian besar adalah memperingati pada minggu kedua bulan Mei. Ya, beberapa negara seperti Taiwan atau mungkin juga di negara Amerika Serikat ya, mereka yang juga pada saat musim apa memperingati Hari Ibu ini bisa dilihat banyak sekali orang-orang yang berjualan bunga. Oke, kemudian di tanggal 8 Maret ada beberapa negara yang memperingati sebagai Hari Ibu. Ya, negara apa saja seperti Afghanistan, Albania, Azerbaijan, kemudian Bosnia, Herzegovina, Kazakhstan, Laos, Makedonia Utara, Moldova, Montenegro, Serbia, dan juga Vietnam. Asia Tenggara yang memperingati Hari Ibu tanggal 8 Mei. Kemudian minggu keempat masa Prapaskah itu ada di Inggris, Irlandia, dan juga Nigeria. Sementara 21 Maret, Bahrain, Mesir, Kuwait, Yordania, dan Libya. Nah, lalu juga ada yang di minggu pertama. Hongaria, Lithuania, Mozambik, Portugal, Spanyol, dan Rumania. Kemudian untuk bulan Mei, di bulan minggu terakhir, ada beberapa negara seperti Aljazair, Republik Dominika, Prancis, Haiti, Mauritius, dan Maroko. Jadi peran ibu lumayan penting ya di seluruh dunia ya. Setiap negara mereka juga memilih hari khusus untuk memperingati hari ibunya. Di mana pada saat perayaan tersebut mereka akan ya melakukan kegiatan tindakan yang berbakti untuk ibunya.
1: Jadi ya, itu ya masing-masing tadi berbeda ya. Tapi kebanyakan itu hampir lebih dari 75 negara nih katanya merayakan hari ibunya itu ya dengan memilih hari Minggu di tanggal di Minggu di bulan Mei. Jadi hari Minggu di minggu kedua di bulan Mei. Nah, sengaja nih minggu kedua di bulan Mei jadi enggak minta libur nih kerja ya karena hari Minggu. Sedangkan kalau Papa C itu jatuhnya pasti sesuai dengan fononim itu ya itu 8 Agustus. Jatuhnya hari apa? Ya tentunya
2: tapi
1: disesuaikan
2: meskipun enggak libur.
1: Iya. Father's Day ya masing-masing ya beda-beda kayak Thanksgiving segala macam. Ya ada beberapa ya ikut ya mungkin negara lain kita sadur sedikit lah di sini kita ikut-ikutan gitu ya.
2: Iya. Kemudian untuk asal usul Hari Ibu di mana untuk minggu kedua pada bulan Mei ini yang lebih populer ya dilayakan ya. Nah, kita akan melihat asal-usulnya, yaitu dari seorang warga bernama Anne Rivers Jarvis, lahir di tahun 1832, di mana dia adalah ibu dari kesebelasan, dari 11 anak. Ya, karena kondisi kesehatan atau kebersihan pada waktu itu cukup parah, dan di mana ia juga kehilangan hampir separuh dari anak-anaknya. Kemudian ia juga berupaya mendedikasikan hidupnya untuk mempromosikan kesehatan masyarakat umum. Dan setelah kematian ibunya ini, putrinya Anna Jarvis, kemudian ia secara khusus ingin menggelar sebuah acara memperingati para ibu-ibu. Kemudian berkat upayanya ini sudah disampaikan juga ke pemerintah, parlemen, Kongres Amerika, dan akhirnya berhasil menetapkan hari Minggu kedua pada bulan Mei sebagai Hari Ibu pada tahun 1914.
1: Jadi ya, itu dia sejarahnya secara
2: umum ya,
1: umumnya ya. Tapi sebenarnya ya kalau menurut Farini setiap hari itu adalah Hari Ibu sih. Kayaknya every day is Valentine, every day is Mother's Day kalau untuk ibu. Jadi kita jangan berkira
2: tiap hari promo dong.
1: Ya, jangan lihat promonya. Bukan, tiap hari mesti kasih hadiah dong ke ibu dong, gitu dong. Nah, bukan, maksudnya dalam arti jangan mentang-mentang pas hari ibu baru memanjakan ibu, beli yang mewah, ajak makan yang mewah, tapi sehari-harinya ibunya dimaki-maki, dicuekin misalnya seperti itu ya. Itu berarti ya enggak, lebih baik setiap hari baik, berbuat baik atau menghormati dan juga menyayangi ibu dibandingin kalau cuma satu hari selebihnya ibunya dicuekin dan diperlakukan yang tidak sebenarnya ya.
2: Dibikin kesel gitu ya.
1: Ya, itu lebih istilahnya yang enggak penting kok kayak gitu.
2: Iya, jadi lebih baik mungkin setiap hari ya peduli sama ibunya, bantu ibunya daripada hanya sehari beli barang-barang buat ibunya. Iya. Kadang-kadang mungkin ibu juga enggak perlu barang-barang tersebut, hanya mereka merasa bahwa wah, mendapat perhatian. Ini adalah sebagai salah satu bentuk
1: simbolis aja lah istilahnya.
2: Jadi enggak perlu harus hadiah yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, juga sesuai dengan kebutuhan. Dan apalagi tahu misalkan ibunya itu menyukai sesuatu barang dan kamu mencoba untuk membelinya sebagai bentuk rasa kasih sayang. Aminah sempat ya melihat satu video rekaman berita di mana ada seorang anak, karena anak ini dia tahu mamanya itu suka mengumpulkan biji-biji emas, emas murni. Nah, anaknya ini dia mamanya kalau tidak salah jual buka warung kedai apa enggak. Nah, kemudian anak ini suatu hari dia naik sepeda dengan tabungannya ini dikeluarkan celengannya untuk membeli biji-biji emas dihadiahkan kepada ibunya. Nah, yang membuat terkesan itu pemilik emas, toko emas tersebut, karena dia kan merekam, sempat direkam kan anak ini masuk dari ke tokonya, di luar kan sudah ada rekaman CCTV ya. Nah, anak ini naik sepeda ya, kemudian mengeluarkan celengan, dia beli emas, dan orang dan pemilik tokonya itu tahu, kenal mereka, karena ibunya tuh sering ketika sudah ada sedikit penghasilan, ada tabungan, ibunya itu akan membeli biji emas kemudian disimpan. Nah, anaknya tahu ibunya suka emas, maka ia memberikan hadiah ulang tahun, bukan hari ibu sih, hadiah ulang tahun itu dengan hasil uang kumpulannya, ya mungkin ya uang jajannya lah, tabungannya lah. Nah, buat membeli sedikit biji emas ini kepada ibunya. Nah, yang terharu itu pemilik tokonya, merasa anak kecil ini mengeluarkan seluruh uang tabungannya untuk sang ibu.
1: Dan yang pasti Kak Mina, harga emas kan sekarang gila-gilaan tuh.
2: Betul.
1: Wah, sekarang udah cuan tau deh, katanya cuan abis nih. Loh, aku kepikir kalau emas, aduh gila. Jadi ibunya itu juga memiliki istilahnya, memiliki ini ya, pengetahuan yang luas ya, bahwa apa enggak memiliki perasaan yang hebat ya, tahu nih bahwa kalau sana kumpulin emas sekarang, wah ini bakalan cuannya berkali beratus-ratus kali lipat gitu ya.
2: Dan satu lagi menurut Amina, ibunya ini adalah orang yang berhasil.
1: Betul.
2: Dari tingkah laku sehari-harinya membuat anaknya itu bisa sayang sama dia, bahkan anaknya itu juga bisa berkorban apa yang dia miliki, apa yang dia sukai untuk mendapatkan sesuatu, memberikan sesuatu
1: kebahagiaan bagi ibunya
2: ya, yang ibunya suka.
1: Ya, jadi kadang, ya ini dia yang kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang banyak sekali ya orang tua, termasuk juga ibu, yang kadang-kadang menyayangi anaknya itu dengan cara yang salah. Ya bukannya bilang bukannya menyayangi itu salah ya, tetapi dengan cara yang salah. Kadang-kadang menyayangi bukan berarti memenuhi segala yang dia inginkan. Kadang-kadang mesti ya itu dia kasih pelajaran. Jadi mereka tahu nih ya, jangan bukan berarti semua diturutin akhirnya sang ibu malah tidak dipandang atau tidak diladenin, malah jadi kayak banyak tuh kadang-kadang contoh ya, ibunya itu malah jadi kayak pembantu. Yeah. Jadi anaknya mau ngapa-ngapain, ibunya nuah apa juga semuanya gini. Yeah. Ini juga boleh bilang memang sayang sih, jangan sampai anaknya capek. Tapi kalau anaknya nggak capek, tapi nanti pas giliran di luaran tanpa ada ibunya, anaknya kan nggak mungkin nggak capek sama sekali. Tapi kalau udah masuk terjun ke dunia kerja di masyarakat yang tidak mungkin ada orang yang bisa meladeninya seperti sang ibu menyayanginya seperti itu.
2: Memang sih ya, untuk sayang kepada anak, hampir semua ibu pasti sayang kepada anak-anaknya. Mereka juga bersedia bekerja tanpa pamrih demi anak-anaknya. Hanya saja yang perlu dipikirkan adalah bukan hanya memberikan kasih sayang, tetapi harus membesarkan anak.
1: Mendidik
2: ketika
1: juga.
2: Anak tersebut sudah dewasa, terjun ke dunia sosial, mereka bisa mandiri.
1: Betul, ya. Dan juga bisa tahu bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menyayangi orang lain. Betul. Jangan hanya terima disayang tanpa bisa tahu menyayangi orang lain ya. Baik ya. Itu menyayangi ya, mungkin juga adiknya sendiri misalnya, ibunya lagi. Jadi saling sayang menyayang. Dan juga kalau teman kantor ya mungkin ada teman, atau mungkin juga ya menghargai segala sesuatunya. Jangan sampai ya itu dia orang bilang kan di sini istilahnya conghuai. Jadi disayangi sampai menjadi ya itu di akhirnya malah
2: kita cinta yang berbalik. Tapi kita melihat sih ya, di Hari Ibu adalah satu kesempatan, momen yang baik sekali di mana anak-anak mereka yang juga ya mungkin mereka kadang-kadang bercekcok dengan orang tuanya, tidak sejalan, kemudian juga sering meminta ibunya membantu untuk mencucikan baju lah, memasaki makanan lah, mengantarnya ke sekolah lah. Nah, sudah saatnya juga mereka menunjukkan balas budi lah, atau setidaknya mengucapkan terima kasih, atau setidaknya juga menelepon ibunya.
1: Betul.
2: Mama wo'ai nih, mama aku sayang kamu, mama terima kasih. Dan ketika seorang ibu yang mendengar hal tersebut mungkin juga akan merasa sangat bahagia sekali.
1: Betul, kalau saya masih belum bisa membuka mulut untuk mengatakan oh ini atau aku cinta kamu, cukup dengan menelpon di Hari Ibu. Nanti kalau ibunya nanya, kenapa nih, kadang-kadang nggak mungkin karena ibu dan anak
2: minta uang.
1: Nah, kadang-kadang ibu dan anaknya kadang-kadang sudah terbiasa ngapain apa maksudnya ya itu harus dimaklumi. Jadi karena hal itu mungkin enggak gimana deh, perhatian dikit lah, agak bedain dikit lah dengan hari-hari biasanya. Tapi setelah itu ya sebisa mungkin agar hubungan kita dengan orang tua kita, terutama dengan ibu kita, itu harus selalu dengan keadaan yang baik dan penuh dengan cinta kasih. Oke deh teman-teman, demikian untuk acara WWW di hari ini.
3: Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program dalam bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan setiap hari pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 16 hingga 17 waktu Taiwan dengan gelombang MW1557. Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1557. Guna memudahkan pemantauan siaran RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Selain itu, siaran-siaran kami juga dapat Anda pantau melalui podcast. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI, Instagram RTI Siaran Indonesia, Twitter RTI.